0: Hungaal, parkinatiklaches honil, utli raho, mak arrozohi. Nalipapong salikahungaal.
1: Lishlokalep li aktisep, hanep liri, ulishlokalep li alalbeh kaholbeh, hanep lishna shtukwaep. Proverbio 17:6.
0: Panak chokre la puntesipal atines sa ilch olehil 104.5 FM
2: La Hungaal, ha'an kualo. La Hungaal, ha'an kualo.

Porque yo soy un hermano, serán, yo soy
Marela o makano goro hingi jisten kankilev senyora banano go na chok chen chalili kachol jisaman kilisten kankilev jishunili nikeshnum sili chakilali railali kwankev salvi hospital li kok alev senyor ukana jihokain nuko na chok akukin jishkata singkil jishunili nakik a senyor Nahulang li lupig sa likahong shakalin, Senyora Banan. Chiruli hunal ay nakatsama li kakawilal. Marekwang hunal na engkajig na nak sa linchol. Chinacho kagukin, Senyor. Abanan, nintzama chakuna chinateng arahral kutang. Chakilish kawilalem li familia, Senyor. Chiruli kutan ke kier, shinkul huli osopte sinkil, Señor, ni pantio shichaku. Arani ke retan, ni pabla kuatin, Señor, alatin kano kuakanab. Naglaatin kana satsa chol, chishunil, ni karuli na katsama chaku, Señor. Ni kaji retan, ahtin tunan, kakili kakuyum, chiroi peninkil. Chishuni li karuli na kakam sa laki lokbal. O kanakwi na kwa, Senyor, na chasop ta sihem chishuni le mi hermanos. Tante kanam li necesidad li ne keraja kukin, Senyor. O kanachi ho kaino sop ta sihem. Chaten kanihem chish kebal ish kuyumem chiroi peninkilem chishuni li karuli ne kesama chaku, Senyor. Ukana chiho kain osob tesi lilok leh kain helain. Osob tesi hem chishuni lem, Senyor. Chak ehlish kabila lem. Chak amli sahil cholehi li tuktuki lusilal. Salish chuamem chiruli honal lein. Ukana pantio shaye, Senyor.

0: Ungra Pall, perquè una ticlatge és junil, útil raó, mac a rosojí. Mare pa fonsa li fa un capall.
1: Yalal beh kwash na lep, nas esa is cholish na stupa. Habanan yalal beh hinka nas taus na lep, nas tektanal is na stupa. Proverbios 15:20.
0: Panak chokre la pugte si pal atines sa il cholehil 104.5 FM, la hunkapal, ha anjo al do.